Wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari, wanari,